ga imodemba wanchini emberu mono era muntu agaoka kidugania kumichama au mbago korwa na gukwa wagu wagu nchini eno tumekaga ai kambuni irachi donde kaga madaga makendoa kwa donde kanto oche kuruta medhori amwe na kudondeka madaga mange makendoa tambomu irachi umbago tumeka kagita karamu inge ule tire dena Ankara umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ini umu andiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.